0: hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Oke, buat teman berdua, terima kasih yang masih stay bareng Evi untuk pagi ini. Nah, ada informasi penting dan juga duka yang datang dari perairan Malaysia. Nah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut puluhan WNI di perairan barat Pulau Pangkor, Malaysia. Dalam insiden tersebut, 7 WNI dilaporkan meninggal dunia, sementara beberapa lainnya masih dalam proses pencarian. Sebelumnya, puluhan penumpang berhasil diselamatkan oleh otoritas setempat. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah, mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan pihak Malaysia untuk proses identifikasi korban serta penampingan terhadap para WNI yang selamat. Teman berdua, peristiwa ini menjadi pengingat penting agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak menggunakan jalur non-prosedural atau ilegal. Nah, untuk bekerja di luar negeri karena risikonya sangat besar terhadap keselamatan dan perlindungan hukum. Semoga para korban yang meninggal mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan ya. Oke, informasi ini tentunya Evi akses melalui portal rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: teruntuk teman Pro 2 ya, lagu-lagu break dulu dan saatnya Epi mau ngajak teman Pro 2 untuk mengikuti acara selanjutnya Info Cuaca. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, selamat pagi. Nah, untuk pagi ini Epi menyapa teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 kembali di Info Cuaca ya. Kita bakal update cuaca untuk hari ini. Nah, seperti apa cuacanya? Apakah cerah ya, cerah berawan atau bakal ada hujan hari ini? Sudah tersambung bersama Epi ada prokester Alfi yang akan melaporkan ya, memberikan informasi info cuaca untuk hari ini. Halo, selamat pagi, Alfi.
2: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Iya, pagi ini terpantau dari studio Pro 2 ya, cuaca cerah berawan. Nah, kawasan BMKG sendiri gimana nih, Alfi?
2: Sama Mbak, di kawasan Pua ini juga untuk saat ini cerah berawan.
0: Iya, nah untuk kondisi hari ini cuaca Natuna ya seperti apa? Langsung aja info cuaca bersama Forecaster Alfi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, Forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 14 Mei 2026. Aktifnya MGO dan adanya belokan angin di sekitar wilayah Natuna mendukung potensi terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Tiga, Pulau Midai, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Subi, Pulau Serasan, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran dan Pulau Midai. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Evi, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Alfi untuk update cuaca untuk hari ini ya, yang pada libur ya, selama menikmati hari liburnya. Mungkin untuk teman Pro 2 atau pendengar Pro 1 ya, kata-kata pagi ini dari Alfi, silakan.
2: Oh iya, baik Mbak. Pagi cerah, udara segar, daun menari tertiup bayu. Bangun pagi janganlah gusar, hari produktif sedang menunggu. Untuk teman Pro 2 dan Pro 1, semoga pagi ini membawa semangat baru dalam menjalani aktivitas. Untuk yang berkegiatan dan menikmati waktu bersama keluarga, semoga harinya lancar, menyenangkan, dan penuh penuh energi positif. Dan untuk yang sedang bekerja, tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat beraktivitas dan semoga hari ini membawa hal baik untuk kita semua.
0: Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Alfi, luar biasa. Semoga termotivasi untuk mendengar kita ya pagi ini agar penuh semangat ya dengan aktivitasnya masing-masing. Oke, nah sampai di sini kebersamaan kita pendengar dan juga teman Pro 2. Terima kasih Alfi, selamat bertugas. Sampai jumpa.
2: Baik, terima kasih Mbak Evri, selamat pagi.
0: Pagi buat teman Pro 2 dan bergabung bersatu ya, happy pamit undur diri. Kebersamaan pagi ini di Info Cuaca, kita jumpa lagi di lain kesempatan besok pagi di frekuensi jam yang sama. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat.

0: Randy, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Double kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia meratap lalu. Wah. Wow.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Oke, teman berdua, itu tadi lagu dari Wali, Nina belum bobo. Ada yang belum bobo teman berdua sampai sekarang. Nah, istirahat dulu bobo-bobo ya. Jangan lupa sarapan dulu. Nah, buat teman berdua, kali ini kita bahas tentang kesehatan. Jadi menjaga kesehatan ternyata bisa dimulai dari kebiasaan sederhana sehari-hari teman berdua. Karena gaya hidup sehat selalu sering mager dan kurang bergerak bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas jika dibiarkan terus-menerus dalam jangka panjang. Ya, jadi ada 3 langkah sederhana yang bisa kita mulai diterapkan untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Ya, yang pertama, rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Jadi enggak harus olahraga berat ya, jalan kaki, sepedaan atau naik turun tangga juga udah jadi langkah baik ya buat menjaga tubuh tetap aktif. Yang kedua, mulai menjaga pola makan seimbang dengan mengurangi makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan ya. Jadi perbanyak juga konsumsi sayur dan buah ya, agar tubuh kamu mendapatkan serat yang cukup dan rasa kenyang tahan lama ya. Kemudian nomor 2 ya, yang ketiga adalah jangan lupa rutin memeriksa kadar gula darah sebagai bentuk deteksi dini, terutama buat teman pro2 yang punya riwayat diabetes dalam keluarga atau mengalami berat badan berlebih ya. Jadi teman pro2 kesehatan ini adalah investasi jangka panjang. Jadi mulai sekarang biasakan hidup lebih aktif, makan lebih sehat dan lebih peduli sama kondisi tubuh sendiri. Karena tubuh yang sehat bikin aktivitas jadi lebih nyaman dan produktif setiap hari. Tetap jaga kesehatan dan stay tune di Pro2 RI Ranai, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya.

Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Lenyap tak berbekas nanti, atau mau menurut cahaya raga.

Oke, buat teman-teman gue, terima kasih yang masih setia terus bareng Happy. Kepala, pundak, kerja lagi ya. Semangat banting tulang teman-teman gue. Dan masih membahas seputar kesehatan. Jadi buat teman-teman gue yang masih sering memakai minyak goreng berulang kali di rumah, nah ternyata ada batas aman penggunaannya loh teman-teman gue ya, supaya kamu tetap aman buat kesehatan keluarga kamu. Nah, jadi menggunakan minyak goreng bekas memang sering digunakan ya untuk menghemat pengeluaran ya, apalagi zaman sekarang ya, semua serba seberapa, nah serba hemat ya nomor 2. Tapi kalau dipakai terlalu sering, kualitas minyak ini bisa menurun dan berisiko bagi tubuh ya. Nah, ada beberapa tanda minyak goreng sudah tidak layak dipakai lagi. Misalnya, warna minyak goreng sudah mulai gelap ya, semakin gelap, cepat berasap sampai dipanaskan, muncul bau tengi ataupun berbusa ketika digunakan memasak. Karena saat minyak dipanaskan berkali-kali, nah bisa menjadi proses oksidasi yang menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan jika terus dikonsumsi dalam jangka panjang. Untuk penggunaan yang lebih aman, minyak goreng dianjurkan dipakai maksimal 2-3 kali penggunaan saja. Jangan lupa menyaring sisa makanan setelah menggoreng agar minyak tidak cepat rusak ya. Selain itu, hindari mencampur minyak lama dengan minyak baru dan gunakan suhu sedang agar memasak supaya kualitas minyak tetap terjaga. Dan teman-teman dua, minyak jelantah juga sebaiknya tidak langsung dibuang ke saluran air ya, karena bisa mencemari lingkungan. Simpan di rumah wadah tertutup, lalu salurkan ke pengelola limbah minyak bekas jika memungkinkan ya. Nah, karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari kebiasaan kecil di dapur. Oke, buat teman-teman dua, tetap hidup sehat dan terus stay tune bareng Evi di Spada. Selamat pagi teman-teman dua.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eh, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, buat nomor 2 itu tadi lagu dari ya Toton Karibu featuring Novia Bahdim sama Jackson Zeran, Ambun Manis. Oke, buat nomor 2 ya, lagu ini yang pasti membawa suasana kita di pagi ini yang sedang merindukan kampung halaman, ada yang rindu sama Ambon, sama Medan, ya kemudian Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru dan sebagainya, ya nggak bisa disebutin satu-satu. Nah, dengan lagu ini semoga bisa melepaskan kerinduannya, ya. Dan paling tepat caranya adalah pulang kampung, ya. Tapi kalau belum ada rezekinya, nah kita nabung ya pelan-pelan. Semoga ada rezeki buat pulang kampung. Jadi lagu ini bukan cuma enak didengar ya, tapi juga penuh rasa bangga terhadap gaya budaya, suasana dan juga kekayaan musik dari Ambon yang memang dikenal punya warna musik begitu kuat dan khas. Teman produk Indonesia ini cukup indah karena keragamannya dari bahasa budaya sampai musiknya, semua itu punya cerita dan ciri yang membuat kita tuh makin bangga jadi bagian dari negeri ini. I love Indonesia. Dan lewat lagu ini kita diingatkan bahwa musik bisa jadi cara sederhana buat menjaga budaya tetap hidup dan dikenal lebih luas. Nah,

sekitar kita tuh selalu mengingat buat jauh-jauh deh ya dari narkoba ya, stay not to drugs ya, karena kamu harus bangga dengan diri sendiri yang jauh dengan barang resep itu, karena dengan menjauh hal seperti itu kamu penuh dengan kreativitas, penuh karya, dan masa depan yang cerah akan bisa kamu gapai dengan mudah ya. Oke, okay. Buat teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay, karena aku punya lagu dulu nih buat teman pro 2 ya. Kita dengerin lagu-lagu biar lebih semangat nih teman pro 2. So, enjoy.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia meratap lalu. Wow.

Oke, buat memperoleh 2000 kali. Jadi untuk memperoleh 2 kamu di beranda cerita untuk pagi ini ya, terkait narkoba ya. Nah, jadi narkoba ini ya singkatan dari narkotika, psikotropika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Ini belebet banget ya. Jadi menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 Nomor 35 Tahun 2009. Jadi dicatat nih teman-teman dua ya pasal-pasalnya biar kita ingat. Jadi mengatakan bahwa narkotika ini merupakan zat ya atau obat baik yang berasal dari tanaman ataupun tanaman yang bukan tanaman ya, yang bersifat alamiah, sintetis atau semi sintetis sehingga menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi dan rasa rangsang. Jadi obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Jadi penyalahgunaan narkotika ini di kalangan generasi muda itu semakin meningkat di Indonesia. Nah, jadi penyimpangan perilaku anak muda dapat membahayakan generasi ke depan ya, karena seseorang yang ketergantungan narkoba ini akan merasa ketagihan ya, atau dengan istilah sakau teman pro 2, yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman, bahkan ya perasaan sakit yang sangat pada tubuh ya. Jadi berdasarkan data dari Kominfo itu udah lama banget ya, 5 tahun yang lalu 2021, ini menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun. Nah, dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% itu berperan sebagai pengedar dan 31,4% itu sebagai kurir. Jadi masa remaja itu merupakan satu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa ya. Pada masa ini nih, kebanyakan kalangan muda cenderung mengikuti apa yang teman-temannya mereka lakukan ya, dan memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi dan pastinya mencoba-coba ya, atau mengikuti tren atau gaya hidup. Nah, hal ini berpotensi merusak secara permanen yang tidak bisa dikembalikan secara normal dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, sehingga ya rentan buat melakukan hal berisiko seperti ya banyak kasus-kasus yang sudah terjadi ya teman-teman produa. Sesuai dengan data yang ada, nah ini menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja atau muda. Jadi nggak bisa kita pungkiri teman-teman produa ya. Jadi berdasarkan data dari Indonesia Drug Report 2022 ya, jenis narkoba yang paling banyak digunakan itu di Indonesia itu ganja ya, sabu, nipam dan juga dextro. Jadi dampak yang diberikan dari berbagai jenis narkoba ini itu merupakan penurunan daya pikir, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian harinya, dan dampak langsung ya penyalahgunaan narkoba ini yaitu tubuh antara ya berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit paru-paru, kemudian penyakit menular yang berbahaya. Nah, seperti AIDS ya, herpes, TBC, hepatitis dan masih banyak lagi.

dampaknya. Jadi untuk dampak langsung ya bagi kejiwaan, antara ini bisa menyebabkan gangguan jiwa ya, kemudian bunuh diri sampai yang dengan melakukan tindak kejahatan ya, kekerasan. Dan ini harus Epi sebutin nih teman Pro 2 ya, agar kita tahu sama-sama. Dan sebenarnya kita tahu ya. Nah, jadi ubah mindset hidup kita, jangan ikut tren ya. Bukan berarti kamu tuh keren, beken, dan lain sebagainya kalau pakai narkoba ya. Nah, jangan coba-coba teman Pro 2, jangan coba-coba ya, karena ini ya bukan hal yang bukan hal yang tabu buat dibicarakan ya. Kalau ini sangat bikin kita kecanduan ya. Nah, kemudian teman Pro 2 selain berpengaruh pada keluarga, juga di lingkungan kita, jadi lebih lebih berpengaruh ya, karena ya selain hubungan sosial kurang baik, dan ini juga bikin ya nama baik keluarga juga pastinya menanggung malu ya, dari sekolah dan sebagainya ya. Jadi buat teman Pro 2, kita bakal masih bahas tentang narkoba ini. Jadi selain ya yang Epi sebutin tadi ya, efek-efeknya ya, baik efek diri sendiri dan juga orang-orang di sekeliling kita ya. Jadi sebelum kamu melakukan itu, kamu pikir-pikir deh ya. Yang rugi itu bukan kamu aja, tapi orang-orang di sekeliling kamu, keluarga kamu ya, lingkungan kamu, sekolah kamu. Jadi nama sekolah kamu jelek, nama kampus kamu jelek ya, teman-teman kamu jadi ikutan jelek juga namanya. Tuh teman kamu yang make itu ya. Nah, itulah teman Pro 2. Jadi ketika kayak ceramah kali ya. Jadi teman Pro 2, sebelum kita melakukan itu ya, kita pikir-pikir nih, bukan buat diri sendiri aja ya, tapi buat orang-orang di sekeliling kita, ada orang tua, ada ibu kita, ada bapak kita, adik kita, saudara kita dan sebagainya. Jadi sebelum melakukan hal yang tidak pantas, yang tidak baik ya, kita pikir dulu orang-orang di sekeliling kita. Oke, buat nomor berdua, aku bakal bahas lagi nih ya, ada dampak negatif yang jika memakai narkoba itu. Nah, sebelumnya aku punya lagu dulu buat nomor berdua biar lebih semangat lagi nih ya, karena hidup itu seperti menyelam ya teman Pro 2 ya. Oke, ini lagu kesukaan aku untuk sekarang ya, bukan karena suka nyelam ya, tapi memang makna lagunya keren banget ya. Oke, langsung aja BTS, check it out.

0: wanna type.
1: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 10 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan kita masih di Indonesia Request ya. Jadi buat teman-teman yang pengen request di sini masih boleh banget teman Pro 2 di Indonesia Request. Dan masih dengan aku Zarni ya teman-teman di santai siang kali ini. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya content creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia meretap lalu. Wow.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan kita masih di Mancanegara Request ya teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu-lagu Mancanegara di siang hari ini, bisa langsung aja di WhatsApp kita teman Pro 2 di nomor 0812-8313-4054. Nah bisa juga nih request di RRI Digital ya teman Pro 2. Jadi buat teman-teman mungkin hari ini libur ya, pengen dengar lagu Mancanegara, boleh banget nih request di sini teman Pro 2. Oke teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung, kembali aku putarkan lagu berikut ini nemenin kamu di siang hari ini. Tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman sekarang sudah pukul 11:36 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan aku juga ngingetin kamu kalau hari ini masuknya azan zuhur ya teman-teman di pukul 11:46 waktu Indonesia Barat. Nah, sambil menunggu masuknya azan zuhur ya teman-teman, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa islami buat kamu semua di siang hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Hai hai Tomo Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, Teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: menyimpan ancaman yang semakin sering dialami pelaku usaha, yaitu penipuan dan orderan fiktif. Masalah ini bukan lagi hal baru bagi para pelaku UMKM, terutama usaha kuliner dan penjualan online. Kerugian akibat pesanan palsu tidak hanya berdampak pada finansial, tetapi juga mental dan kepercayaan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis. Salah satu pelaku UMKM muda, Linggasari, pemilik usaha Salad Onti, mengaku hampir mengalami kerugian akibat orderan fiktif dalam jumlah besar.
1: Kalau untuk hampir kena tipu itu pernah kak, saya udah 2 kali gitu hampir kena tipu. Yang pertama tuh mereka ordernya sekitar 20-an pcs, terus dengan modus kirimnya itu kelebihan gitu loh. Jadi mereka kirim bukti transfernya, misal total belanja mereka 250, tapi mereka kirimnya sampai 500. Terus mereka bilangnya, kak saya kelebihan transfer nih, kakak transfer balik ya. Padahal kita cek lagi tuh ke mBanking kita, ternyata uangnya belum masuk. Nah itu salah satu modus penipuan. Terus yang kedua, saya juga pernah, mereka tuh bilangnya dari kantor bupati katanya. Nah terus pesanannya itu sampai 120 pcs salad ukuran 500 mili. Nah, ukuran 500 mili itu harganya 25.000 satu kotaknya. Bayangkan 120 kali 25 itu udah berapa. Terus mereka juga minta packingin buah, terus packingin kue sama bikin minuman budgetan 10.000. Nah, itu total-totalnya itu ada jutaan rupiah yang bakalan melayang kalau memang saya nggak minta DP dulu. Nah, ketika ngelihat nominal yang besar, saya tuh sebenarnya udah senang banget nih. Sampai kata adik saya, harusnya minta DP dulu kalau pesanannya banyak gini. Nah, ketika saya bilang, kak ini diminta DP dulu ya gitu kan, 50% sebelum kita keep orderannya lah, langsung deh tiba-tiba orangnya langsung ngilang gitu aja.
0: Menurut Lingga, kejadian seperti ini membuat pelaku UMKM harus lebih berhati-hati menerima pesanan, terutama dari pelanggan baru. Fenomena penipuan digital terhadap UMKM kini semakin beragam. Modus yang digunakan pelaku tidak hanya orderan palsu, tetapi juga bukti transfer editan. Pelaku UMKM sering menjadi sasaran karena sebagian besar masih menjalankan usaha secara mandiri dan belum memiliki sistem keamanan transaksi yang kuat. Meski demikian, para pelaku usaha mencoba beradaptasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Salah satunya dengan menerapkan sistem pembayaran uang muka atau DP untuk pesanan dalam jumlah besar. Selain itu, verifikasi identitas pelanggan juga mulai dilakukan, seperti memastikan nomor telepon aktif dan alamat pengiriman jelas. Pelaku UMKM juga dihimbau untuk tidak mudah percaya pada bukti transfer sebelum saldo benar-benar masuk ke rekening.
1: Jadi dari kejadian ini, cara kita mengantisipasi gimana kita tahu itu penipuan atau orderan beneran. Nah, yang pertama tuh kita harus jeli dulu nih dengan pesanannya, apakah masih masuk dalam logika yang benar atau enggak. Terus yang kedua, kita juga harus minta DP dulu, DP berapa persen sebelum orderan dibuat, karena itu krusial banget. Kalau kita sudah bikin orderannya, ternyata penipuan itu rugi banget, apalagi untuk kita UMKM yang modalnya juga minim gitu loh. Terus yang ketiga, kita harus teliti lagi dengan orderan. Ketika kita bilang DP dulu, apakah emang benar-benar sampai atau enggak uangnya masuk ke rekening kita. Bisa jadi resi-resi itu juga diedit dan dimanipulasi resi pengirimannya.
0: Penipuan dan orderan fiktif memang menjadi tantangan baru di era digital. Namun, para pelaku UMKM berharap masyarakat lebih sadar bahwa tindakan tersebut dapat merugikan usaha kecil yang sedang berkembang. Pemerintah memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan dan literasi digital kepada pelaku UMKM melalui

0: pelatihan, sosialisasi, serta program pengembangan usaha berbasis teknologi. Dengan kewaspadaan, edukasi, dukungan sesama pelaku usaha dan pemerintah, UMKM diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan tetap tumbuh di tengah perkembangan dunia digital.
1: Jadi kalau untuk edukasi langsung dari pemerintah atau apapun instansinya itu nggak ada, Kak. Edukasi yang kita dapatkan itu biasanya kita melek teknologi ya, melek teknologi terus banyak-banyak sliver dan di sosial media. Nah, itu edukasi yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman UMKM lain yang pernah kena tipu. Tapi untuk edukasi bagi ibu-ibu atau kakak-kakak yang tidak aktif di sosial media kayaknya perlu sih. Kebanyakan kan yang dapat orderan fiktif itu ibu-ibu yang nggak melek teknologi, jadi nggak tahu kalau kasus ada kasus penipuan atau bagaimananya.
0: Teman Pro 2, menghadapi penipuan dan orderan fiktif merupakan tantangan nyata yang harus diwaspadai oleh setiap pelaku UMKM di era digital. Kemudahan transaksi online memang membuka peluang usaha yang lebih luas, namun di saat yang sama juga menghadirkan resiko yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai keamanan digital, kehati-hatian dalam bertransaksi, serta kemampuan mengenali modus penipuan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan usaha. Ketahanan UMKM di era digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kecakapan dalam melindungi diri dari berbagai risiko penipuan. Dengan pengetahuan yang memadai dan kesadaran yang tinggi, UMKM dapat tumbuh lebih kuat, aman, dan berkelanjutan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 12 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan selamat siang buat teman-teman semua ya. Di siang hari ini ada satu informasi, ini menarik banget nih teman Pro 2 ya. Gagal diet, sensasi pedik Natuna, ini bikin tambah nasi berkali-kali nih teman Pro 2. Buat yang suka makan pedik ya. Nah, jika sedang berkunjung ke Kepulauan Natuna, teman Pro 2, jangan heran jika melihat sebuah keluarga atau kelompok teman itu berkumpul mengelilingi meja dengan piring yang terus bertambah gunungnya, nasinya ya. Nah, pelakunya seringkali bukan lauk mewah, melainkan hidangan fermentasi tradisional yang sederhana namun nikmat, yaitu pedik, teman Pro 2. Nah, pedik ini makanan khas Natuna yang terbuat dari fermentasi ikan teri atau ikan bilis. Kini semakin naik daun teman Pro 2 dengan sebagai primadona di meja makan. Nah, meski aromanya tajam dan khas bagi masyarakat lokal dan pecinta kuliner Nusantara, aroma ini yang menjadi penggugah selera paling ampuh teman Pro 2. Nah, teman-teman, untuk menyantap pedik ini tidak sekedar langsung dimakan ya dari wadah, tetapi ada rahasianya teman Pro 2, yaitu kamu bisa siapin perasan jeruk nipis ataupun jeruk sambal teman Pro 2 ya. Kemudian cabai rawit diiris tipis, kemudian bawang merah jangan lupa diiris juga yang mentah ya teman Pro 2. Kemudian tambahkan sedikit penyedap rasa teman-teman. Nah, dicampurkan jadi satu, diur-ur aja. Terus pelengkapnya lagi, jangan lupa lalapannya, yaitu timun ataupun daun kenikir. Terus ikan salai atau ikan asap teman Pro 2. Nah, itu bikin nasinya bertambah berkali-kali teman Pro 2. Nah, bagi yang sedang berada di Natuna ya atau berencana berkunjung, pastikan stok nasi di dapur tersedia lebih banyak teman Pro 2. Menu pedik ini sudah tersaji di meja juga, dan siap-siap berat badan pun naik, tapi hati pastikan senang teman Pro 2. Nah, teman-teman, itu tadi satu informasi seputar kuliner ya teman Pro 2, pedik. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: sepak bola Piala Dunia 2026 semakin dekat. Dan hari ini kita akan menyusuri perjalanan panjang salah satu ajang olahraga terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia FIFA. Sebuah panggung megah yang tidak hanya bercerita soal tentang gol, kemudian kemenangan, dan juga trofi, tetapi juga bercerita soal perjuangan dan mimpi serta harapan. Dan bagaimana sejarah dunia memandang sepak bola. Dan sepak bola semua bermula dari tahun 1930. Saat dunia masih mencari harapan di tengah keterbatasan, namun sepak bola justru menyatukan berbagai bangsa dengan satu tujuan yang sama dan semangat yang sama. Dan hari ini sahabat bola, kita akan ngobrol langsung dengan salah satu pengamat sepak bola yang ada di Kota Ranai, yaitu Bung Aldi. So, langsung saja kita dengarkan sejarah Piala Dunia FIFA bersama pengamat sepak bola di Kota Ranai, yaitu Bung Aldi.
1: Kalau kita berbicara tentang Piala Dunia sepak bola saat ini, maka itu sama artinya kita berbicara tentang perkembangan dunia olahraga yang sangat kompleks. Kenapa? Karena memang event Piala Dunia ini adalah event terbesar selain dari Olimpiade. Karena Piala Dunia ini memiliki

miliar dolar. Keuntungan tersebut didapat dari khasiar dan kemudian juga dari tiket dan kemudian dari berbagai sponsor lainnya. Nah, kenapa Piala Dunia ini merupakan event terbesar? Karena diperkirakan jutaan bahkan miliaran pasang mata itu menyaksikan siaran Piala Dunia, baik itu menyaksikan secara langsung maupun melalui siaran televisi. Dan kembali kita ke Piala Dunia sebelumnya di Qatar tahun 2022 itu, diperkirakan ada sekitar 5 miliar pasang penonton yang menyaksikan, baik juga itu di langsung atau menyaksikannya melalui siaran televisi. Nah, berbicara kembali untuk sejarah Piala Dunia, kita mengetahui bahwa Piala Dunia itu pertama kali digagas oleh Jules Rimet. Dan kenapa Piala Dunia itu disebut pertama kalinya sebagai Piala Jules Rimet, yang menjadi ketua FIFA Federasi Sepak Bola Dunia yang pertama kali itu tahun 1930. Pelaksanaannya adalah di negara Uruguay, yang merupakan Uruguay merupakan salah satu negara yang berhasil sejauh ini menjuarai 2 kali Piala Dunia. Tahun 1930 itu diikuti oleh 13 tim dari negara-negara Eropa maupun dari negara Amerika Latin. Nah, hingga saat ini pada tahun pelaksanaannya 2026 ini, Piala Dunia melalui perkembangannya saat ini telah meningkat menjadi 48 peserta negara sebagai partisipasi yang terdiri dari seluruh benua. Ini dapat dimaklumi karena memang FIFA ingin memberikan kesempatan kepada negara-negara, apakah itu tidak hanya di Eropa maupun di Amerika Latin yang selama ini menjadi kiblat sepak bola dunia, tapi juga di Asia. Dan kita tahu bahwasanya persaingan untuk sepak bola dunia saat ini sudah hampir merata, tidak hanya seperti tahun-tahun di era 1980-an, 70-an di mana kiblat sepak bola itu masih berada di Amerika Latin dan kemudian di Eropa terutama, tapi juga sudah menjalar di Afrika dan juga di Asia. Kita mengetahui bahwasanya banyak pemain-pemain top dari Jepang dan juga dari Korea Selatan bermain di klub-klub raksasa sepak bola di Eropa seperti di Liverpool dan juga di misalnya di Barcelona Spanyol, di Manchester United. Nah, kemudian kalau kita berbicara lagi tentang Piala Dunia ini, yang juga tidak kalah menariknya adalah Piala Dunia menjadi ajang dirikan dari klub-klub raksasa Eropa untuk melirik pemain-pemain top dunia. Dan ini tentunya berkaitan dengan nilai-nilai transfer yang nanti akan mereka kucurkan. Di mana kita mengetahui pada saat ini ada pemain-pemain termahal dunia seperti Lamine Yamal dari, kemudian juga Kylian Mbappe dari Prancis, dan kemudian juga Erling Haaland dari Norwegia, itu yang nilai transfernya mencapai hampir 3,5 triliun rupiah jika dikurskan di rupiah. Nah, ini tentunya hal yang menarik karena mereka adalah pemain-pemain top dunia yang pada saat ini masih sedang mencapai usia puncaknya. Untuk nanti apakah mereka akan kembali tetap bermain di klub asalnya seperti di Kylian Mbappe yang selama ini bermain di klub Real Madrid Spanyol, dan kemudian juga Lamine Yamal yang sekarang ini bermain di Barcelona, dan Erling Haaland yang bermain di klub Liga Prancis, dan beberapa pemain top dunia lainnya tentu juga tidak kalah menjadi perhatian, seperti juga meskipun mereka sudah memasuki fase-fase usia yang

Ya, agak lanjut, yakni 30 tahun ke atas, tapi bukan tidak mungkin di ajang Piala Dunia di 2026 ini mereka kembali akan menampilkan puncak terbaik mereka, seperti tentu saja pemain top dunia Cristiano Ronaldo yang digadang-gadang atau diperkirakan bahwasanya tahun 2026 ini, Piala Dunia 2026 ini merupakan Piala Dunia yang terakhir dalam karir sepak bolanya di pentas dunia. Karena kita tahu bahwasanya Cristiano Ronaldo yang sekarang ini bermain di Liga Arab masih tetap menunjukkan taringnya. Dan di Piala Dunia ini kita kembali menyaksikan apakah Ronaldo mampu mencapai ambisinya agar bagaimana negaranya Portugal untuk mengukir sejarah pertama kalinya merebut trofi Piala Dunia ini. Jadi memang Piala Dunia ini memberikan nuansa yang beragam banyaknya terhadap bukan hanya sepak bola itu sendiri, tapi juga berbagai pernak-pernik yang ada di dalamnya. Seperti kembali kita kepada Piala Dunia 2022 lalu di Qatar, itu bagaimana pariwisata di negara Qatar meningkat beberapa kali lipat karena dampak Piala Dunia itu memang memberikan sebuah tampilan yang menarik untuk promosi pariwisata mereka, di mana banyak para turis dari berbagai negara datang ke negara itu. Dan Piala Dunia 2026 di Amerika Latin yang diadakan di 3 negara, yakni di Amerika Serikat, kemudian di Meksiko, dan kemudian di Kanada, ini tentunya lebih semarak karena diberikan kepercayaan kepada 3 negara ini melaksanakan turnamen yang sangat bergengsi di dunia ini. Tentunya ini Piala Dunia mampu memberikan magnet tersendiri bagi semua penduduk di bumi ini. Dan kita tahu bahwasanya dampak politiknya juga memberikan pengaruh yang besar, seperti halnya bagaimana kemudian diperkirakan antara gejolak perang yang selama ini belum berakhir, seperti perang antara Israel, Iran, ataupun Amerika Serikat dan Iran, dan kemudian juga di Palestina. Ini perhatian mata, perhatian dari masyarakat di dunia ini jelas teralihkan ketika Piala Dunia nanti akan berlangsung selama 1 bulan penuh yang terlaksana di Amerika Serikat, Meksiko, dan di Kanada. Demikian, mudah-mudahan Piala Dunia 2026 ini akan menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi khususnya bagi tim nasional Indonesia, yang sangat disayangkan bahwasanya kita, timnas kita sejauh ini belum mampu masuk ke dalam tim yang mendapat tiket ke Piala Dunia 2026. Meskipun kita sudah berjuang habis-habisan, namun sepertinya Dewi Kemuliaan belum berpihak kepada Indonesia. Namun timnas Indonesia tentunya kita yakin dengan kemauan, kedisiplinan dari pemain, kemudian yang sangat lebih penting adalah manajemen pengelolaan dari PSSI yang profesional, ya, jauh dari perguncingan adanya isu-isu, misalnya isu-isu suap ataupun isu-isu dari adanya mafia bola. Tentunya kita berharap dan yakin suatu saat tim nasional Indonesia akan mampu merebut tiket ke Piala Dunia ini. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 13 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Nah teman-teman, ada Brazil ini menanti daya magis ya Neymar demi membayar peceklik gelar Piala Dunia teman Pro 2. Pelatih Brazil Carlo Ancelotti teman Pro 2 menyerahkan 55 nama awal skuad Brazil untuk Piala Dunia 2026. Dan masuknya Neymar ini mengejutkan publik sekaligus memunculkan harapan besar teman Pro 2. Dan pelatih Italia itu menilai Neymar tetap penting bagi Brazil ya jelang Piala Dunia 2026. Dan Neymar juga dinilai berkembang pesat setelah kembali bermain usai pulih cedera teman Pro 2. Nah, Neymar kini mulai kembali menemukan ritme permainan bersama Santos FC teman Pro 2, dan hal ini terjadi setelah permainan pemain tersebut pulih dari cedera ligamen lutut anteriornya ya teman-teman. Dan Brazil juga mencatat hasil terburuk sepanjang sejarah babak kualifikasi menuju Piala Dunia 2026, dan 6 kekalahan menjadi catatan paling buruk yang pernah dialami tim Samba teman Pro 2. Dan meski tampil naik turun ya teman-teman, Brasil juga tetap lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, dan tim Samba mencatat 8 kemenangan dan 4 imbang dan 6 kekalahan sepanjang kualifikasi. Nah, dalam sejarah Brazil telah menangani 5 gelar juara Piala Dunia, 2 kali runner up ya dan 2 kali posisi ketiga. Kemudian Brazil pun jadi negara paling sukses di Piala Dunia. Dan kini dalam daftar nama pertama timnas, Ancelotti ini ingin melihat kondisi calon 26 pemain yang akan dibawa. Kemudian Ancelotti ini tak akan ragu mencoret pemain yang kurang prima, mengingat banyaknya pemain muda potensial yang dimiliki Brasil. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu, teman-teman, seputar olahraga ya, bola. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 13 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Nah teman-teman, ada satu informasi buat kamu teman Pro 2 di siang hari ini, yaitu spektakuler final Piala Dunia 2026 akan disajikan halftime show ya teman Pro 2. Piala Dunia 2026 dikabarkan akan menyajikan halftime show perdana sepanjang sejarah turnamen sepak bola ini. Dan kegiatan ini akan digelar di Stadion MetLife, New York, teman Pro 2, saat pertandingan final. Nah, Presiden FIFA, Gianni Infantino, ya, mengatakan dirinya menginginkan suasana final nanti akan semakin megah dengan hiburan ala Super Bowl. Dan menurut dia, teman Pro 2, ini pertunjukan untuk membawa sepak bola sejajar dengan NFL ya, dari segi hiburan. Dan bahkan halftime ini, halftime show juga final ya, nanti memproyeksikan menjadi pertunjukan paling spektakuler di dunia. Dan kemeriahan sepak bola juga bisa setara dengan panggung hiburan sekelas dunia ya teman Pro 2. Kemudian halftime show ya sebenarnya bukan sepenuhnya hal baru teman Pro 2, tapi konsep serupa pernah diterapkan di final Piala Dunia antar klub 2025 lalu. Dan acara tersebut menjadi inspirasi FIFA untuk menjadikan konsep hiburan di Piala Dunia 2026 nanti. Dan saat itu Doja Cat ya tampil sebagai headliner, kemudian dilengkapi dengan J Balvin, kemudian Time dan Emmanuel Kelly teman Pro 2, dan vokalis Coldplay Chris Martin dikabarkan akan menjadi kurator di balik halftime show ini Piala Dunia 2026. Dan dia akan memimpin arah kreatif yang membantu menyusun konsep pertunjukan dan line up penampil teman Pro 2. Nah teman-teman, itu tadi satu informasi seputar Piala Dunia teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Nah teman-teman, film Laut Bercinta ini siap melangkah ke Sines lewat HAF Goes to Sines 2026 ya teman Pro 2. Nah film Laut Bercinta ini terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program HAF ya, Goes to Sines, di ajang March to Film in 2026. Dan film adaptasi novel karya Leila S. Chudori, teman Pro 2, ini menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum atau HAF ya teman Pro 2. Nah kabar tersebut diumumkan langsung oleh rumah produksi Lin Film melalui media sosial teman Pro 2. Dan program itu akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei 2026 di Sines Prancis. Dan film Laut Bercinta ini disutradarai oleh Yosep Anggi Neon, dan sementara proses produksinya ditangani oleh Val Features berkolaborasi dengan VMS Studio Jakarta, Link Film ya, dan Brandling teman-teman dua. Dan dibintangi oleh Reza Rihardian, kemudian Yunita Siregar, Christine Hakim, Aswendi Bening Suara, Dian Sastrowardoyo, dan Eva Seli. Turut hadir juga ada Kevin Julio, Ben Nugroho, Dewa Dayana, kemudian Yoga Pratama, Nagra Kautsar, Natalius Cendana, serta Afrian Arisandi teman Pro 2 ya. Nah dalam sesi presentasi tersebut teman Pro 2, tim film akan menampilkan cuplikan singkat dari proyek Laut Bercerita. Dan Yosep Anggi Neon ini juga dijadwalkan hadir langsung untuk memperkenalkan film sekaligus bertemu calon kolaborator internasional. Dan Hong Kong Asia Film Financing Forum dikenal sebagai salah satu platform pembiayaan dan KO produksi film terbesar di Asia tahun Pro 2. Dan forum tersebut kerap menjadi tempat pertemuan sines Asia dan dengan produser, kemudian distributor, agen penjualan, hingga programmer festival film dunia. Nah teman-teman, itu tadi satu informasi seputar film ya teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

teman-teman Proa 2. Nah teman Proa 2, sepak bola adalah olahraga yang sederhana untuk dimainkan, tetapi memiliki sejumlah aturan yang terkadang membingungkan. Salah satu aturan yang paling sering diperdebatkan adalah offside ya. Bagi sebagian penonton, istilah ini kerap menimbulkan kebingungan, bahkan tidak jarang menjadi sumber kontroversi dalam pertandingan besar. Teman Proa 2, offside adalah pelanggaran yang

0: penjaga gawang saat bola diumpankan kepadanya. Aturan ini dibuat untuk mencegah pemain menunggu di dekat gawang lawan tanpa ikut membangun serangan. Dengan kata lain, offside menjaga permainan tetap adil dan kompetitif. Jadi, memahami offside tidak hanya membantu penonton menikmati pertandingan dengan lebih baik nih teman Pro 2, tetapi juga membuat kita lebih menghargai kompleksitas olahraga sepak bola.
1: Hai hai teman Pro 2, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya ngerti bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
2: RRI Bersuara.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan teman-teman, agensi Lee Kyung ya, ini minta maaf teman Pro 2. Usai hasil audit pajak perusahaan pribadi ini terungkap ya teman-teman. Nah, aktor Lee Kyung ini melalui agensinya menyampaikan pernyataan resmi terkait hasil pemeriksaan pajak perusahaan pribadinya, dan pernyataan tersebut dirilis setelah otoritas pajak Korea melakukan audit tidak rutin terhadap agensi milik sang aktor. Dan otoritas pajak menemukan kemungkinan penghindaran kewajiban setelah sebagian pendapatan pribadi dicatat sebagai keuntungan korporasi perusahaan tahun Pro 2. Dan skema tersebut dinilai memberikan manfaat karena tarif pajak ya perusahaan lebih rendah dibandingkan pajak penghasilan individu. Kemudian SsangYong Entertainment juga menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar atas kontroversi audit pajak tersebut pada Rabu 13 Mei 2026. Dan agensi menyebut persoalan ini telah menimbulkan kekhawatiran publik sehingga mereka merasa perlu memberikan penjelasan terbuka teman Pro 2. Dan pihak agensi menegaskan Lee Kyung ini selama ini selalu mematuhi aturan perpajakan pajak ya, memulai karir hiburannya, dan selama proses audit berlangsung seluruh dokumen terkait disebut diserahkan secara transparan kepada pihak penyidik berwenang. Dan agensi menjelaskan perbedaan interpretasi aturan pajak menjadi penyebab utama munculnya hasil audit terbaru tersebut, dan mereka juga membantah adanya upaya sengaja menyembunyikan pendapatan maupun melakukan penggelapan pajak menggunakan cara tidak sah. Nah teman Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu ya teman-teman seputar hiburan, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: It is what it is, devil like Hoshi, she's a whole different animal.

0: Juni.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 14 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri teman-teman di segmen kali ini. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan tentunya, teman Pro 2. Aku Zarni pamit undur diri, tetap jaga kesehatan teman Pro 2, tetap happy, tetap semangat. Selamat weekend ya, selamat berlibur 4 hari ke depan, 3 hari ke depan ya teman Pro 2. Aku Zarni pamit, see you and bye-bye.

2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai hai, teman Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu. Dengarkan ini. Cinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
2: RRI bersuara.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di Pernah Dua Tua Terbaik Kamu Tahun Pro 2, Pengen ucapkan selamat sore. Ya kembali, pengen berbadi kamu di sore hari ini, Tahun Pro 2, edisi hari Kamis ya, 14 Mei 2026. Ya, mudahan masih pengen tahu kamu dalam keadaan sehat di Tahun Pro 2, sehingga bisa menjalani segala aktivitas ya di sore hari ini dengan penuh semangat. Ya mungkin Tahun Pro 2 sore ini berencana akan berolahraga ya, pengen ucapkan selamat berolahraga aja untuk teman Pro 2 ya. Nah untuknya di rumah aja nih Tahun Pro 2 masih Penny berikan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas libur sama Pro 2 ya. Hari ini libur kenaikan Yesus Kristus ya, jadi long weekend ya untuk teman Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, bincang santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Di Pro 2 tempat terbaik, kamu tahu Pro 2 masih diberikan informasi untuk kamu ya, bahwasanya Balai Besar Karantina Kesehatan ataupun BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta resmi ini memperketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan udara internasional. Langkah ini diambil guna mengantisipasi masuknya virus hanta ke Indonesia, terutama dari negara-negara yang telah mengonfirmasi temuan kasus tersebut. Nah, Kepala BBKK Bandara Soekarno-Hatta Nini Nugrahani menyatakan bahwa pengetatan ini merupakan respon cepat ya terhadap laporan Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO terkait dengan kematian 3 penumpang kapal pesiar maksudnya ini akibat dari infeksi hanta virus ya. Nah, tahun Pro 2 Otoritas Kesehatan Bandara memberikan anestesi khusus ya bagi penumpang yang datang dari 4 negara di benua Amerika ya, baik melalui penerbangan langsung maupun transit ya, ada Amerika Serikat, Argentina, Uruguay dan juga Panama. Nah, tahun Pro 2 BBKK Soekarno-Hatta telah menyiapkan sistem deteksi dini berlapis untuk menyaring ya risiko penularan di area kedalaman bandara. Penumpang wajib ya mengisi deklarasi kesehatan melalui aplikasi Satu Sehat. Nah, melalui data ini tahun Pro 2 petugas dapat ya menekankan risiko penumpang sebelum mereka turun dari pesawat. Selain itu juga setiap penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan melewati pemindaian tubuh, suhu tubuh ya, dan observasi visual oleh petugas medis. Kemudian jika ditemukan gejala mencurigakan, penumpang akan langsung ya diarahkan untuk pemeriksaan mendalam ya oleh dokter karantina. Informasi ini tahun Pro 2 ya aku akses dari CNN Indonesia.

0: dululah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lamu nih yang nyucinya?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi Cak Mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipake tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat. Biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut untuk cahaya raga abadi.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahun Pro 2 masih pengen diberikan informasi untuk kamu bahasanya internet ya. Kini bukan lagi sekedar tempat mencari hiburan ataupun informasi umum. Nah, bagi banyak anak muda urban, internet telah menjadi dokter pertama saat tumbuh melalui mulai menunjukkan gejala sakit. Studi terbaru dari Health Collaborative Center menemukan hampir 60% ya anak muda berusia di bawah 40 tahun memilih melakukan swediagnosis atau self-diagnosis ya sebelum berkonsultasi ke dokter maupun fasilitas kesehatan. Ketua peneliti sekaligus pendiri HCC Ray Wagyu Basrowi mengatakan fenomena tersebut yakini menjadi bagian dari budaya kesehatan masyarakat urban modern. Mesin pencarian berbasis AI ya, media sosial hingga pengalaman lain di internet menjadi sumber utama pencarian jawaban atas keluhan kesehatan. Nah, menurut dia tahun Pro 2 fenomena tersebut yang mencerminkan adanya sistem fatigue atau kelelahan sistematik di masyarakat urban. Banyak orang yang merasa datang ke fasilitas kesehatan membutuhkan waktu panjang, antrean melelahkan, biaya tambahan hingga energi emosional yang tidak sedikit. Peneliti HCC dilakukan pada Maret hingga Mei 2026 menggunakan pendekatan mixed method. Studi ini melibatkan 448 responden urban dari sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, dan juga Yogyakarta. Hasil penelitian tahun Pro 2 menunjukkan Google dan mesin pencarian AI menjadi sumber utama swediagnosis ya. Setelah itu masyarakat juga banyak mengandalkan situs kesehatan dan berbagai konten digital lainnya. Keluhan kesehatan yang paling sering dicari berkaitan dengan penggunaan pernapasan dan juga kordipaskular, masalah pencernaan hingga persoalan psikologis. Fenomena ini juga berkaitan dengan istilah global klabrosedria, yakni kondisi meningkatnya kecemasan kesehatan akibat terlalu sering mencari informasi medis di internet. Hal ini menjadi perhatian ya, sebanyak 36 responden mengaku langsung melakukan swemedikasi atau mengobati diri sendiri ya tanpa berkonsultasi ke dokter. Sementara 27% lainnya bahkan yang mengabaikan resep dokter karena merasa informasi internet lebih sesuai ya dengan kondisi mereka. Meski demikian, studi ini juga menemukan bahwa fakta menarik, sebanyak 57% hasil swadiagnosis ternyata dikonfirmasi benar oleh dokter. Nah, menurut Ray Tompro 2, pengalaman merasa benar tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap swadiagnosis semakin kuat. Ia menegaskan nih Tompro 2 bahwasanya hasil pencarian internet sebenarnya lebih cepat dianggap sebagai screening awal ataupun dia indikasi resiko penyakit, bukan diagnosis medis yang utuh. Nah, tahun Pro 2, penelitian tersebut ya juga menunjukkan responden dengan riwayat penyakit kronis memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar ya melakukan swadiagnosis dibandingkan dengan kelompok lainnya. Selain itu, lebih dari separuh responden merasa swadiagnosis ya lebih nyaman ya dibandingkan langsung datang ke fasilitas kesehatan karena dinilai lebih praktis ya, hemat biaya, dan juga tentunya tidak perlu antri ya. Nah, tahun Pro 2 HCC menilai kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa sistem kesehatan modern kini bukan hanya menghadapi penyakit tapi juga banjir informasi digital yang terus ya mempengaruhi keputusan masyarakat. Ray mengatakan tantangan besar ya saat ini tahun Pro 2 bukan masyarakat mencari informasi kesehatan di internet, sebab hal ini dinilai hampir mustahil dilakukan di era digital dengan kecerdasan buatan. HCC pun yang menilai peningkatan literasi kesehatan digital perlu menjadi agenda nasional baru ya, terutama di tengah perkembangan AI dan juga algoritma media sosial yang semakin mempengaruhi kebutuhan ya kesehatan masyarakat sehari-hari.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki? Gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala

0: way.
1: Eh, Mil, sudah jam 3 pagi loh. Kok kamu belum tidur?
2: Sebentar lagi, Kak. Nanggung nih. Bentar lagi drakornya selesai.
1: Ya ampun, Mil. Kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
2: Nanggung, Kak. Nanggung.
1: Eh, Mil. Kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
2: Ah, masa iya sih, Kak? Perasaan biasa aja deh.
1: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
2: Ya ya Kak, tidur yuk, tidur.
1: Artinya.
3: Tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Di berurut-urut terbaik, kamu tahun pro 2, ya boy group asal Korea Selatan, BTS ya dikonfirmasi akan tampil ya dalam final Halftime Show ya Piala Dunia 2026. Jadi kehadiran BTS diumumkan langsung oleh People dan Global Citizen pada hari Kamis 14 Mei 2026. Melansir dari Ilgon Sport, ya penampilan tersebut akan digelar di New Jersey Stadium, New York, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juli 2026. Acara ini menjadi pertama kali final Piala Dunia menghadirkan konsep Halftime Show seperti di ajang olahraga besar Amerika Serikat. FIBA dan Global Citizen tersebut ingin ya menghadirkan pertunjukan yang memadukan olahraga, musik, dan budaya dunia. Halftime Show ini juga dirancang ya sebagai panggung hiburan global yang menyatukan ya penonton dari berbagai negara. Dalam acara tersebut ya BTS akan tampil bersama Madonna dan juga Shakira yang juga dipastikan ya menjadi headliner. Ketiganya akan mengisi panggung utama di hadapan jutaan penonton dari seluruh dunia. Melansir dari agensi mereka, Big Hit Music, ya BTS mengaku bangga bisa menjadi bagian dari momen bersejarah tersebut. Mereka menyebut musik sebagai bahasa universal yang dapat menyampaikan harapan dan harmoni ya kepada masyarakat dunia. BTS juga menilai penampilan di final Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan pesan positif kepada penonton global. Selain itu juga, mereka berharap acara tersebut dapat membantu memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak di berbagai negara. Halftime Show final Piala Dunia 2026 nantinya akan disiarkan secara langsung ya ke seluruh dunia. Acara itu akan dikursai oleh Chris Martin dan juga Coldplay. Nah, selain musisi dunia, karakter dari Sesame Street dan juga The Muppets ya juga dijadwalkan tampil dalam acara tersebut. Kehadiran mereka tersebut ya menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh generasi. Nah, Tom Pro 2 untuk kamu ARMY ya. Nah, ini ada kabar bahagia bahwasanya BTS Tom Pro 2 akan tampil ya di Halftime Show ya Piala Dunia 2026, tepatnya di tanggal 19 Mei ya 2020.

Seperti Bola Fakta Pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih Tom Pro 2. Biasanya cuma satu negara atau paling banyak 2 negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti Bola Fakta Kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya Tom Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti Bola Fakta Ketiga. Sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994, sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti Bola Fakta Bonus. Kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di satu negara aja nih Tom Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahu Pro 2 PN informasikan untuk kamu ya, membahas saja masuknya waktu salat fardu maghrib di wilayah Kota Rarai dan sekitarnya di pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu salat fardu maghrib, lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan.

0: adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.
1: Sejarah mencatatkan bahwa wanita Islam pertama yang mati syahid adalah Sumayyah. Nama sebenar beliau adalah Sumayyah binti Khayyam. Beliau merupakan istri kepada Yasir bin Amir dan ibu kepada sahabat Rasulullah.

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

di perdua terbaik kamu tahun perdua ya pada ucapkan sama menjalani sholat fardu maghrib ya tahun perdua. Mudah segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Untuk kamu di tahun perdua ya, saat ini lagi menikmati makan malam ya, pada ucapkan sama menikmati makan malam aja, dan tentunya pasti pada diberikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk teman perdua.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang, ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini, seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, penedung lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Di mana dua tempat terbaik kamu? Nah, tempat terbaik untuk kamu ya, ya mungkin malam ini pengen makan malam yang sehat ya, fokus pada kesehatan. Nah, tempat terbaik. Nah, memilih makanan yang bikin kenyang lebih lama, ringan di pencernaan dan tetap bergizi. Nih tempat terbaik penting banget ya, ya bisa kita lakukan ya di malam hari. Apalagi harusnya malam hari ya usus kita itu beristirahat nih tempat terbaik. Nah, ada nih beberapa tips tempat terbaik. Misalnya kamu lapar tempat terbaik, pengen makan malam hari ini tapi tetap sehat. Nah, mungkin kamu bisa banyak protein ya, seperti telur, ikan ya tanpa kulit, ada juga tempe ataupun tahu. Nah, ataupun bisa tambahkan sayur dalam porsi cukup ya, supaya seratnya terpenuhi. Jadi kurangi gorengan dan makanan yang terlalu berminyak ya di malam hari. Nah, teman pro 2 ya, pilihlah karbohidratnya cukup ya, misalnya seperti nasi merah ya, ketan rebus ya, ubi ataupun nasi putih yang tidak berlebihan. Hindari minuman terlalu manis ya sebelum tidur. Nah, usahakan makan 2 sampai dengan 3 jam ya sebelum tidur agar perut kita itu terasa nyaman. Nah, mungkin teman pro 2 bingung nih untuk pilih menunya ya. Nah, mungkin kamu bisa bikin nasi ya sama ikan bakar ataupun tumis kangkung ya. Ada juga ayam sayur ya, sedikit nasi juga nih tempat pro 2. Bisa juga bikin omelet sayur ya, ditambah dengan buah. Yang terakhir bisa dengan tempe ataupun tahu ya, terus ditambah lalapan dan sambal secukupnya. Nah, misalnya kamu masih lapar tempat pro 2, bisa ditambah buah potong ya ataupun yogurt plain, susu hangat rendah gula ataupun ya pisang dan oatmeal. Nah, itu tadi tempat pro 2 ya untuk kamu yang mal hari ini berarti pengen makan tapi pengen tetap sehat ya. Nah, ini harus diperhatikan ya, protein, seratnya ya dikonsumsi ya di malam hari. Dan teman pro 2 masih pengen diberikan ya beragam informasi dan lagu-lagu untuk teman pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo Pro 2, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, Pro 2 sudah pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Ya, untuk kamu nih, Pro 2 ya di malam hari ini akan keluar rumah ya, nongkrong nih bersama teman-temannya. PDUCK hati-hati di jalan aja, Pro 2 ya, selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di luar rumah ya. Nah, Pro 2 Penny juga informasikan masuknya waktu sholat fardu isya ya di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya di pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahu Pro 2 selanjutnya akan dikumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat fardu isya ya di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya.

Di perutua tempat terbaik kamu tompro dua, aku ucapkan ya selamat menjalani sholat fardu isya. Yang mudah segala amal ibadah yang kita lakukan ya sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya masih aku berikan informasi ya untuk kamu di malam hari ini tompro dua ya hingga pukul 20 ya waktu Indonesia Barat. Karena aku bersamaan PNI sama kamu sampai dengan pukul 20 aja deh Tau Pro 2 ya. Oke, Tau Pro 2 saya ini akan mengadakan konser ke-8 mereka bertajuk The Imports ya pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2026. Konser ini berlangsung di KS Bodom Seoul dan menjadi penampilan solo pertama mereka setelah 1 tahun. Menurut pihak SM Entertainment, konser ini akan menawarkan pengalaman baru nih bagi para penggemar dan juga tema Empress yang berarti membalikkan ataupun ya mengubah perspektif. Nah, menampilkan berbagai konsep yang segar, penggemar akan diajak ya untuk merasakan dunia musiknya Shiny dari sudut pandang yang berbeda ya. Nah, Tom Pro 2 pre-sale tiket ya untuk penggemar akan dimulai pada tanggal 30 Maret ya 2026 ya pukul 20 ya waktu setempat. Nah, Tom Pro 2 selain itu juga ya konser ini Tom Pro 2 sudah dibuka ya penjualan tiketnya Tom Pro 2. Nah, untuk kamu ya mungkin sudah beli Tom Pro 2 tiketnya di tanggal 30 Maret ya sampai dengan 1 April ya. Nah, selamat untuk kamu di Tom Pro 2 ya bisa menyaksikan langsung ya konser dari Shiny Tom Pro 2 yang akan berlangsung ya di tanggal 29 ya hingga 31 Mei 2026. Nah, informasi ini Tom Pro 2 aku akses dari website wowkeren.com ya. Oke, Tom Pro 2 masih aku hadirkan ya lagu-lagu untuk teman Pro 2.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Agah, silakan masuk Pak Agah.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Agah mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Agah dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Agah tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Agah.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.

Di Pro 2 teman terbaik kamu tahu Pro 2 sampai di sini Penny menemani kamu ya. Terima kasih untuk kamu yang selalu stay mendengarkan Pro 2 teman terbaik kamu ya. Di Pro 2 jaga malam kamu akan ditemani oleh Pera Fernanda ya, dari pukul 20 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. So teman Pro 2 tetap dengerin kita ya di malam hari ini. Teman Pro 2 lagu terakhir ya kebersamaan kita ada lagu darinya Just Roy ya, tak bisa untuk teman Pro 2.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, selamat malam buat teman Prodo semua dimanapun berada. Apa kabar malam ini teman Prodo? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Balik lagi nih sama aku, Vera Fernanda, bakal nemenin kamu di Jaga Malam untuk edisi hari ini ya, tanggal 14 Mei 2026, teman Prodo, di malam Jumat ya. Oke, teman Prodo, seperti biasa kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan, kemudian juga ada beragam informasi lah ya buat nemenin kamu malam hari ini teman Prodo. Tentunya yang lagi istirahat ya, lagi betenang ya kalau kata orang sini. Lagi santai nikmati hari karena ya lagi menikmati long weekend ya. Luar biasa bulan Mei ini ya. Aku baca di sosial media itu banyak banget yang bilang bulan Mei ini ibarat kata itu ya mencerminkan life balance lah ya. Karena banyak banget tanggal merahnya ya, banyak banget liburnya Lampro 2. Jadi ya seimbang lah ya hidup kita ya. Biasanya kan kebanyakan kerja daripada istirahatnya. Nah kalau di bulan Mei ini ya rata-rata lah ya, kayak seimbang kerjanya sama liburnya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dinikmati sama teman-teman pekerja semua ya. Oke, teman Prodo, habis ini kita bakal bahas-bahas informasi ya di Kepo Komen Info pukul 20 sampai sejam kedepannya, sebelum nanti di pukul 21 atau jam 9 dan jam 10 malam kita bakal balik lagi di segmen cerita penutup hari atau diary hari ini. So, jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pradua, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas,

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845, Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Pro2, teman terbaik kamu, teman Pro2. Sudah pukul 20 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro2 baru aja kita dengerin Selepas Kau Pergi, ya, lagunya La Luna yang dirilis di tahun 2025. Teman Pro2, kita kembali dengan informasi hiburan, ya. Kali ini FIFA itu resmi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira, hingga BTS itu bakal mengisi acara Halftime Show pada final Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada 19 Juli 2026. Nah, ini pertama kalinya, ya, dalam sejarah Piala Dunia ada pertunjukan halftime show di laga final. Nah, vokalis Coldplay ini, Chris Martin, dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut, teman Pro2, ya. Nah, jadi halftime show diadopsi dari hiburan yang biasanya disuguhkan pada Super Bowl atau final kompetisi American Football di Amerika Serikat, teman Pro2, yang jadi tuan rumah pada ajang kali ini, ya. Meski demikian, durasi pertunjukannya belum diumumkan oleh FIFA nih. Hal ini memicu kekhawatiran soal panjangnya jeda babak pertama. Nah, pada halftime show final FIFA Club World Cup tahun lalu di stadion yang sama, itu durasi jedanya sudah melampaui regulasi, yaitu 15 menit. Nah, pertunjukan ini akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, ya, sebuah inisiatif yang berupaya mengumpulkan dana hingga 100 US dollar juta untuk anak-anak di seluruh dunia selama pesta bola 4 tahunan itu berlangsung. Nah, jadi tahun produksi Shakira yang sebelumnya juga sempat berperan, ya, dalam lagu tema Piala Dunia 2010 yaitu Waka Waka. Nah, dia ini juga sempat tampil di halftime show final Copa America 2024 yang digelar di Miami. Nah, ia juga akan mengisi lagu tema Piala Dunia tahun ini yang berjudul Day Day. Nah, dalam video singkat berdurasi 67 detik yang direkam di Stadion Maracana, Brazil, ia tampil membawa trionda, ya, bola resmi Piala Dunia 2026, ditemani para penari berbusana warna tim-tim peserta Piala Dunia kali ini, tahun Pro2. Nah, Piala Dunia 2026 akan berlangsung di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai 11 Juni. Dan ini tuh merupakan Piala Dunia dengan format terbesar dalam sejarah yang melibatkan 48 tim, ya. Oke, tahun Pro2, untuk informasi kita kali ini, ya, kita bacakan dari CNN Indonesia. Abis ini masih ada informasi lainnya buat kamu, Tom Pro2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro2, teman terbaik kamu. Bro.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: B, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru jalan aja kita dengerin lagunya Taylor Swift ya, You Need to Calm Down. Yang lagu ini teman Pro 2 vibesnya santai, tapi punya pesan yang relate banget ya sama kehidupan sekarang. Nah, kadang di tengah kebanyaknya komentar, banyaknya drama atau tekanan dari sekitar, kita tuh emang perlu belajar untuk lebih tenang dan gak terlalu menguras energi pada hal-hal yang negatif ya, teman Pro 2.

Dik, mungkin ya, dan tentunya jangan lupa kasih ruang untuk diri sendiri beristirahat dari hal-hal yang bikin kita penat ya. Oke, Tom Prodo, kalau tadi tuh lagunya Taylor Swift suruh kita tenang sejenak ya, dan abis ini aku bakal kasih kamu lagu yang belakangan ini juga lagi enak banget didengar ya. Lagunya Ghea Indrawari, Seribu Kali ya. Lagu ini mungkin cocok buat Tom Prodo yang pernah mencoba bertahan berkali-kali, memperjuangkan sesuatu berkali-kali, bahkan menguatkan hati sampai seribu kali, tapi tetap aja ada rasa sulit yang dipaksakan. Nah, Tom Prodo, kadang dalam hidup gak semua hal itu berjalan sesuai harapan kita ya. Ada perasaan yang harus dilepaskan meski sudah diperjuangkan begitu dalam. Oke, Tom Prodo, buat yang malam ini lagi menikmati suasana sambil mengenang seseorang, mungkin ya lagu ini bisa jadi teman yang pas untuk menikmati malam kamu ya, menemani pikiranmu sejenak. Tom Prodo, tetap di Prodo, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini.

Negeri Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Top Road 2 itu tadi lagu Risk It All ya, dari Bruno Mars, yang dalam banget ya kalau didengar malam-malam gini. Top Road 2, kadang hidup itu emang tentang berani mengambil resiko ya, entah itu untuk mimpi, untuk perasaan, ataupun untuk keputusan besar yang belum tentu hasilnya itu sesuai sama yang kita harapkan ya. Tapi tombol 2, nah dari situ tuh kita bisa belajar bahwa tidak semua hal bisa menunggu rasa siap. Ada momen dimana kita hanya perlu percaya dan melangkah aja gitu ya. Nah tombol 2, gagal itu mungkin bikin kita kecewa ya, tapi setidaknya kita udah pernah coba. Dan tidak hanya diam di tempat sambil terus bertanya, gimana ya kalau waktu itu aku berani cie. Nah malam ini teman Prodo, semoga kita semua tetap punya keberanian untuk menjalani hidup ya, meski jalannya kadang gak mudah ya. Oke, teman Prodo, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di cerita penutup hari teman Prodo, kita masukin segmen cerita penutup hari buat teman Prodo. Mungkin yang mau sharing-sharing ke kita malam hari ini boleh banget ya, langsung aja mention di kita di WhatsApp Prodo RRI Rani, atau juga bisa melalui live chat di RRI Digital ya Tom Pro 2. Atau kan nanti kita bakal lanjut bahas-bahas makna lagu deh ya, buat Tom Pro 2 yang lagi nyantai malam hari ini. Jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Sembilan 9,2 FM, Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik.

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaru sih!
1: Bisa aja jangan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Masih di Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo, sudah pukul 22 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Tom Prodo itu tadi Senandung Harapan dari Feby Putri featuring Noh Saleh yang terasa hangat dan menenangkan ya. Udah jam segini Tom Prodo, ini emang cocok banget ya kita puterin lagu-lagu yang low ya, buat mengantarkan teman-teman ke mimpi indah ya, yang sudah mulai untuk beristirahat malam hari ini. Di Tom Prodo, kadang di tengah hari-hari yang penuh tekanan, kita cuma butuh sedikit harapan ya untuk tetap bertahan. Entah itu lewat kata-kata sederhana ya, lewat seseorang yang peduli, atau bahkan dari lagu yang tiba-tiba terasa sangat mewakili isi hati gitu ya. Tetap berdoa, hidup itu emang gak selalu mudah, tapi selama kita masih punya harapan ya, sekecil apapun itu, selalu ada alasan untuk kita terus melangkah ya. Jadi gak harus selalu kuat tiap waktu, Tom Prodo. Yang penting tetap percaya bahwa semua rasa lelah ini suatu saat akan menemukan tenangnya sendiri ya. Malam ini semoga hati Tom Prodo sedikit lebih ringan ya, pikirannya lebih tenang, dan langkah kedepannya semakin kuat. Tentunya tetap bersama di Prodo, masih ada lagu-lagu melolanya buat kamu ya. Stay tune di Prodo, teman terbaik kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Toto ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

dimakan waktu, aku masih merasa kehilangan.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pradua di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Dari Sepembang Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan terima kasih, selamat istirahat, dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penugasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
2: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
2: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
3: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melaporkan peningkatan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG, di mana pemerintah juga terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program agar penyaluran bantuan berjalan aman, layak, dan tepat sasaran. Laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari pada Rabu mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
5: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
4: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
6: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program makan bergizi gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
4: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Original Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi Tema Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Renai Programan 2 kembali menyelenggarakan siarannya dari pagi hingga malam nanti edisi hari Jumat 15 Mei 2026 dari Berada Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Nabi Khidir alaihi wasallam dikenal sebagai hamba Allah yang dianugerahi ilmu yang tidak dimiliki banyak orang. Ilmunya bukan sekedar pengetahuan lahir, tetapi hikmah batin yang langsung diajarkan oleh Allah. Dalam perjalanannya bersama Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Khidir melakukan hal-hal yang tampak aneh. Melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding tanpa meminta upah. Semua itu membuat Nabi Musa bertanya-tanya, bahkan merasa keberatan. Namun di akhir perjalanan, Nabi Khidir menjelaskan makna di balik setiap perbuatannya. Perahu itu dilubangi untuk menyelamatkannya dari raja zalim. Anak itu diambil nyawanya agar orang tuanya diselamatkan dari kesedihan dan kekafiran. Dinding itu ditegakkan agar harta anak yatim tetap terjaga hingga mereka dewasa. Dari kisah Nabi Khidir, kita belajar bahwa ilmu Allah jauh melampaui logika manusia. Tidak semua hal bisa dipahami saat ini, dan tidak semua hikmah langsung terlihat. Ilmu sejati justru melahirkan kerendahan hati, kesabaran, dan keyakinan penuh kepada takdir Allah.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mengajarkan kepada dunia bahwa kemuliaan tidak diukur dari status, warna kulit, atau harta, tetapi dari iman dan keteguhan hati. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Saat Islam mulai disebarkan, ia termasuk orang pertama yang menerima kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanannya. Membuat tuannya murka, Bilal disiksa dengan sangat kejam, ditindih batu besar di padang pasir yang panas agar ia kembali kepada kekufuran. Namun di tengah penderitaan itu, Bilal hanya mengucapkan satu kata. Keteguhan Bilal mengguncang hati banyak orang hingga akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu membelinya dan memerdekakannya karena Allah. Setelah merdeka, Bilal tidak mencari kehormatan dunia, ia justru mendapat kemuliaan besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam karena suaranya yang jujur lahir dan iman yang tulus. Setiap kali azan berkumandang, suara Bilal bukan hanya memanggil manusia untuk sholat, tetapi juga menjadi simbol kemenangan iman atas penindasan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau mendengar suara langkah Bilal di surga. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat Bilal di sisi Allah, meski di dunia ia pernah dianggap rendah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan di Madinah. Suaranya terhenti karena rindu yang mendalam kepada Nabi. Ia memilih menjauh, menjaga cintanya dengan diam dan doa. Kisah Bilal bin Rabah mengajarkan kita bahwa kesabaran melahirkan kemuliaan, iman membuat seseorang kuat meski tertindas. Allah meninggikan derajat orang yang ikhlas. Dari seorang budak yang disiksa, Bilal diangkat Allah menjadi suara Islam yang abadi. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita untuk tetap istiqomah dalam iman apapun ujian yang datang.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di Pro 2 tempat terbaik, kamu tahu Pro 2 sudah pukul 6 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, TPNU Jakarta. Selamat pagi untuk kamu, tahun Pro 2 ya, apa kabar di pagi hari ini ya. Nah, Penny selalu berharap tahun Pro 2 di pagi hari ini dalam keadaan sehat, seperti bisa menjalani ya segala aktivitas di pagi hari ini. Kalau tubuh kita sehat, tentunya tahun Pro 2 pasti kita akan lebih aktif ya untuk menjalani segala aktivitas. Kalau udah sakit ya pasti di rumah aja nih tahun Pro 2 ya. Nah, tahun Pro 2 tentunya di pagi hari ini masih diberikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas kamu ya. Biasa di pagi hari juga disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, seperti menyiapkan sarapan ya, dan juga banyak deh ya kerjanya kalau sudah di pagi hari ya. So, tetap di Pro 2 tempat terbaik kamu ya.

di berdua tempat terbaik kamu tahu produknya lagu darinya Ahmad Bersaudara ya, jika kau percaya tahu produknya ya. Dan Kementerian Pariwisata ya Republik Indonesia tahu produknya menjalin kolaborasi dengan maskapai internasional melalui pembukaan rute penerbangan langsung Singapura Belitung ya, guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Dima Deayu Martini mengatakan bahwasannya penerbangan perdana Singapura Tanjung Pandan mulai beroperasi pada tanggal 3 Mei 2026. Menurut Dima De ya, pada tahap awal penerbangan tersebut dijadwalkan beroperasi 2 kali ya dalam sepekan, yakni pada setiap hari Rabu dan Minggu dengan kapasitas 112 kursi per penerbangan ya. Nah, ia menjelaskan rute tersebut diharapkan dapat mempengaruhi kebutuhan perjalanan pariwisata maupun kunjungan singkat wisatawan dari Singapura menuju Belitung. Pada penerbangan perdana, tingkat akuntansi tercatat yang mencapai 73,2% atau sebanyak 82 penumpang. Kementerian Pariwisata menilai capaian tersebut yang menunjukkan tingginya minat wisatawan terhadap destinasi wisata di Belitung ya. Nah, Belitung Topro 2 dikenal memiliki daya tarik wisata berupa gugusan batu granit ya, pantai bersisir putih serta pengalaman island shopping yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Kementerian Pariwisata bersama pemangku kepentingan juga terus nih memperkuat promosi di Singapura guna meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap destinasi Belitung sekaligus menjadi tren pertumbuhan penumpang. Upaya tersebut ya diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Belitung sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia di tingkat internasional. Informasi ini nomor 2 aku akses ya dari rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.